nerinya kudaya kulinya payah nyenabe mora ya payah ngokan nyelpe yuro kapil lah ngora ngulur bartara alanjara kakarara urparara wilarara kulinya jara nyenabe.